Kami kata jika rupanya sebagai sumah tu teman, tapi terselupa ini rupanya rupakan titik ku nak ringga. Ku nak pun jakan tas ku nak ringga. Cas nami kangka itu teman, tapi bendiciones, buenos días. Tantas pakati panggil acu, kan bagi acas kasumah kan titik ku nami kangka.

saya itu tak menyarkan. Tak yusta. Saya itu menyarkan. Yang dikomak.